dan sempurna. Semua kepala mengharap. Apa yang mereka bilang?

luas daripada sebelumnya. Aku penasaran, apa artinya tahu apa?